wakitibwa Allah tabaraka wa taala bamalote kambula muno obwensi yateeka mu nsi muno n'atuleka awo ttayo nga tuteeka okuwangalira mu n'abantu wabula buli omu we bali w'abatadde mu famiriz ez'enjawulo mu maka ag'enjawulo muffe mulimu Allah subhanahu wa ta'ala be yayawulirako obuvunaanyizibwa businga kuwa bannaabwe era ng'obuvunaanyizibwa obwo buli wonna w'otudde ojja bulengera nga buli omu aba nabwo. Mukulani